0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih dipilih lagu kamu, teman Pro 2. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Aku puterin satu lagu dari Sheila on 7 dengan JAP alias Jadikan Aku Pacarmu. Tadi requestan yang udah masuk di WhatsApp ya. Nextnya masih ada requestan-requestan kamu lainnya. Ada Malik The Essentials dengan Pilihanku, NPD Sempurnanya Aku, dan masih banyak lainnya. Aku bakal puterin sampai 7.30. Jadi kamu jangan kemana-mana. And happy weekend all.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjaga.

101,8 FM Produ Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produ, ada satu lagu dari pertunjukan dengan restoran. Restoran mana nih yang bakal kita kunjungi di weekend ini? Anyway, teman Produ, selain kualitas udara yang perlu kita perhatiin, cuaca pagi ini juga perlu kita perhatikan. Update dari bmkg.go.id, perakiran cuaca hari ini untuk seluruh wilayah kota Pontianak, dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota Tenggara, semuanya ini diperkirakan udara kabur dan suhunya diperkirakan berkisar di 26 hingga 35 derajat Celcius dan juga kelembapan 31 sampai 91%. Jadi buat teman Pro 2 yang mau keluar rumah di pagi hari ini sampai siang nanti, siapin air minum ya, karena suhu bisa jadi cukup panas. Dan dengan kondisi udara yang masih kabur, kalau gak ada keperluan yang penting, aktivitas outdoor sebaiknya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama terkena paparan kabut asap pada pagi hari ini, di weekend ini. Jangan sampai teman Pro 2, weekend yang harusnya happy-happy, seru-seruan, kamu malah jadi sakit gara-gara terkena paparan kabut asap. Weekend boleh santai, tapi kondisi badan tetap dijaga. Stay hydrated teman Pro 2, stay safe, dan semoga hari ini hujan turun supaya udara Pontianak lekas membaik. Teman Pro 2, aku masih akan kembali lagi menyapa-nyapa dan juga memberikan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ditemenin sama Salma teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Barusan aku puterin lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu. Ada dari Lainey dengan Know You Naked. Terus sebelumnya ada Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Terus ada Raisa dan Bersena Bas tadi dengan Awal Kisah Selamanya. Teman Pro 2, aku akan menemani kamu di weekend ini yang mungkin terasa cukup berbeda ya dari sebelum-sebelumnya ya. Weekend kali ini kita ditemani oleh kabut asap yang melanda. Apa sih aktivitas weekend kamu yang biasanya kamu lakuin tapi gara-gara kabut asap jadi kamu harus menundanya ataupun kayak okay, kita harus menggantinya deh sepertinya. Yang dirasakan banyak orang termasuk aku ya, ini tuh adalah olahraga. Biasanya weekend tuh adalah waktu yang tepat buat kita jeda sejenak dari hiruk pikuk aktivitas yang berat-berat, mikirin kerjaan, mikirin tugas-tugas, deadline gitu ya. Tapi kalau misalnya weekend kan waktunya kita santai-santai sejenak, kita menikmati me time gitu. Me time yang dilakukan biasanya adalah yang bikin olahraga bikin tubuh jadi sehat, yaitu dengan olahraga. Tuh, maksud aku tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya kabut asap melanda, ternyata ada loh cara aman buat kamu tetap berolahraga. Nanti aku bakal bahas selengkapnya untuk cara aman berolahraga dan olahraga apa aja sih yang bisa kita lakukan meskipun sedang kabut asap seperti ini. Jadi kita bisa tetap sehat, tetap fit, tetap bugar meskipun cuaca seperti ini. Jadi buat teman Pro 2, kita doakan saja untuk kota kita tercinta, rumah kita semua Pontianak, agar segera turun hujan dan bisa apa ya, menyapu bersih kabut-kabut asap yang sedang menutupi kota Pontianak. Jangan kemana-mana, barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tuan Pro 2 masih ditemani sama Salma di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Gimana nih kabarnya yang baru bergabung barengan sama Salma? Mungkin karena baru bangun tidur ya, bentang-bentang weekend baru bangun tidur. Tapi ada juga Tuan Pro 2 yang sudah beraktivitas sejak tadi pagi. Seperti tadi ada Bang Tenny yang ikutan bergabung di pagi hari ini. Terus ada Jesslyn, terus ada teman Pro 2 lainnya yang nomornya masih belum aku save ya, karena baru aja ngechat Pro 2 Pontianak. Aku mau kasih informasi aja nih, untuk hari ini di hari Sabtu, buat kamu yang biasanya berolahraga di pagi hari ini, sebenarnya berolahraga di tengah kabut asap ini cukup berbahaya ya, karena adanya peningkatan laju pernapasan membuat racun dan partikel halus lebih banyak masuk ke paru-paru. Kita bisa tetap sehat, tetap berolahraga dengan baik dengan cara memindahkan aktivitasnya ke dalam ruangan. Turunkan intensitas latihan, terus pantau juga indeks kualitas udara. Tadi Salma udah kasih info nih, untuk indeks kualitas udara di pagi hari ini tuh masih dalam kategori yang berbahaya, yaitu di angka 618 dengan polutan utamanya masih di PM2,5 dan kapasitasnya di intensitasnya di 384,5 mikrogram per meter kubik. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tetap olahraga di pagi hari ini, boleh-boleh aja, tapi bisa pindahkan aktivitasnya ke dalam ruangan. Contoh olahraganya tuh apa sih yang di dalam ruangan? Ada banyak teman Pro 2. Kamu bisa lakukan senam ringan, yoga, ataupun angkat beban di dalam rumah. Hindari juga membuka jendela saat kualitas udara sedang memburuk. Gunakan alat pembersih udara jika tersedia di dalam ruangan. Jadi buat teman Pro 2, ada gak sih rekomendasi kegiatan atau rekomendasi olahraga yang bisa kamu lakuin di dalam ruangan versi kamu? Kalau dari aku tadi, bisa olahraga yoga atau senam ringan, ataupun angkat beban di dalam rumah. Kalau misalnya kamu punya treadmill di dalam rumah juga bisa kamu olahraga di dalam ruangan, yang penting tidak terpapar dengan adanya asap-asap ataupun kabut asap di luar sana. Buat teman Pro 2 yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan waspada untuk jarak pandangnya karena kabut asap ini juga bisa mengganggu penglihatan kita semua. Nanti aku masih akan kembali lagi, gimana sih untuk menurunkan intensitas olahraganya, kira-kira diganti apa sih, dan juga aku bakal bacain rekomendasi kegiatan olahraga versi teman Pro 2 yang sudah bergabung. Nanti kamu bisa chat aku di 0811-570-1018 atau melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga Pontianak lekas membaik teman Pro 2. Aku puterin dulu lagu Lekas dari Tulus.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Bernadia dengan Laut Yang Tenang. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Laut Yang Tenang ini lagu yang lagi on repeat banget. Apalagi setelah kemarin Bernadia juga sempat merilis versi dia kolaborasi sama Hindia. Seru banget dan kayak ada vibes baru aja gitu. Kalau kata Bernadia, laut yang tenang patut dicurigai. Kalau kabut asap yang tebal, kita wajib mewaspadai juga nih. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang biasanya berolahraga di pagi hari ini, di weekend ini, kamu bisa menggantinya atau memindahkan aktivitas kamu yang semula di luar ruangan menjadi ke dalam ruangan. Kamu bisa menurunkan intensitas latihan juga. Tadi selain olahraga-olahraga ringan seperti yoga, terus senam ringan, angkat beban di rumah, ataupun treadmill, ataupun apa sepedaan yang statis, itu juga bisa kamu lakukan di dalam rumah. Pokoknya semua kegiatan olahraga itu kamu pindahkan aktivitasnya ke dalam ruangan. Selain itu, gimana sih cara menurunkan intensitas olahraga? Ya kamu bisa ganti olahraga berat ataupun lari cepat dengan latihan peregangan, stretching ringan aja teman Pro 2, kalem-kalem. Terus kurangi juga durasi latihan dari biasanya supaya tubuh kamu tidak terlalu lelah. Jangan juga memaksakan diri jika kondisi udara terlihat semakin pekat. Kadang tuh udara-udara pekat ini tuh juga bisa masuk ke dalam ruangan meskipun cuma partikel-partikel tipis ya. Tapi jangan paksakan diri kamu jika kondisi udara sudah semakin pekat, terus kayaknya pernafasan juga udah mulai gak nyaman, udah mulai sesak. Kamu juga udah harus tahu gimana kondisi tubuh kamu, kapan kamu harus meminta pertolongan kepada dokter ataupun tenaga medis teman Pro 2. Tapi sebelum olahraga, pastikan dulu untuk melihat kondisi tubuh dan juga lingkungan kamu. Tetap jaga kesehatan kamu, stay healthy, stay hydrated teman Pro 2. Jangan lupa perbanyak minum air putih karena tenggorokan bisa aja mulai kering. Gak cuman sumber air aja yang kering, tenggorokan juga bisa kering.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Balik lagi barengan sama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Apakah kamu sudah siap melanjutkan aktivitas? Meskipun weekend, tadi aku juga udah kasih informasi gimana sih cara kita untuk tetap bisa berolahraga meskipun pun kabut asap sedang melanda kota kita tercinta di Pontianak. Jadi buat teman Pro 2, tadi aku juga sudah menerima beberapa pesan ya, kalau misalnya olahraga itu bisa diganti sama yoga, terus bisa diganti dengan senam, bisa diganti dengan pilates mungkin, ataupun buat kamu yang punya peralatan gym di rumah, kamu bisa melakukan olahraga di dalam rumah. Tetap jaga kesehatan kamu teman Pro 2, jangan banyak-banyak terpapar kabut asap di luar. Jadi gunakan masker. Kalau misalnya memang tidak ada keperluan sekali, kamu bisa stay at home aja. Kita balik lagi ke campaign kita yang awal, yaitu stay at home. Lakukan semua aktivitas dari rumah. Bisa bekerja di rumah, olahraga di rumah. Terus kalau misalnya bosan, kamu bisa melakukan banyak aktivitas lainnya juga. Misalnya mulai dari menonton film, terus bisa juga memasak, ataupun ada aktivitas-aktivitas seru lainnya yang bisa kamu lakukan hanya di dalam rumah. Jangan terlalu sering terkena paparan kabut asap, apalagi ini partikelnya halus di PM2,5 dan konsentrasinya ini mencapai 277,3 mikrogram per meter kubik. Stay at home teman Pro 2, jaga kesehatan kamu, jangan lupa gunakan masker dan perbanyak minum air putih supaya tenggorokan kamu tidak kering. Nanti Salma akan kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemani sama Salma di pagi hari ini. Dan gimana nih kabarnya buat kamu yang baru bangun dan langsung dengerin radio? Halo, selamat pagi, happy weekend teman Pro 2. Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kita seru-seruan bareng di pagi hari ini sampai nanti jam 10. Musim kemarau yang panjang ini bukan cuma bikin kita waspada ya, selama kebakaran hutan ataupun lahan yang memang sudah terjadi. Apalagi kalau teman Pro 2 melihat keluar sejenak, itu tuh seperti apa ya, kita melihat kabut asap yang cukup tebal yang udah terjadi akhir-akhir ini, bahkan bahkan lebih memburuk juga daripada kemarin-kemarinnya ya teman Pro 2. Jadi kebakaran tuh di sekitar pemukimannya juga bisa terjadi dan tetap perlu kita antisipasi. Tidak cuman kebakaran hutan dan lahan, tapi bisa jadi ada kebakaran di sekitar lingkungan kita. Cuaca yang panas dan kondisi lingkungan yang kering bisa bikin api lebih cepat menyebar luas. Makanya mulai sekarang jangan anggap sepele hal-hal kecil di sekitar rumah. Pastikan kompor ini benar-benar mati setelah dipakai. Cek-cek kabel dan juga colokan listrik. Kalau misalnya udah nggak dipakai, cabut aja. Jangan membakar sampah sembarangan dan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber panas. Dan gimana sih Salma kalau misalnya udah terjadi nih kebakaran di lingkungan sekitar kita? Ya, jangan mendekat. Jangan mendekat cuman buat lihat ataupun bikin konten. Kasih ruang buat petugas yang berwenang untuk melakukan pemadaman kebakaran. Terus habis itu bantu warga yang membutuhkan kalau emang aman buat dilakukan ya. Dan ikuti arahan evakuasi. Apalagi kondisi udara Pontianak sekarang juga lagi gak bersahabat teman Pro 2. Jadi weekend ini kita tetap enjoy, tapi tetap aware sama lingkungan sekitar kita. Teman Pro 2 yang pengen ikutan bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, langsung aja chat Salma di 0811570018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga gak ada lagi kejadian kebakaran dan semoga hujan segera turun. Dan semoga yang paling penting adalah kondisi Pontianak cepat membaik. Salma masih akan kembali lagi sampai nanti jam 10 pagi.
1: Ultra orange.

0: 명수 해줄게.
1: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
2: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ini jadi salah satu lagu yang masuk juga ke dalam lagu pilihan Bintang Radio 2026. Waduh, teman Produk ini menghitung hari, menghitung jam, menghitung menit, menghitung detik ya. Bentar lagi Bintang Radio 2026 sudah ditutup. Jadi buruan daftar sekarang juga melalui laman resminya di https://bintangradio.rri.id. Teman Produk bisa cek-cek juga informasi selengkapnya di Instagramnya RRI_Pontianak. Di situ lengkap teman Produk, ada lagu-lagu pilihan untuk kategori pop putra, kategori pop putri, dan juga kategori pop daerah. Selain lagu Tulus Teh Hijau, ada juga lagu lainnya nih. Ada Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede dengan Terbaik and Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dan masih banyak lainnya. Siapa tahu nih kamu jadi the next Bintang Radio 2026. Buat kamu yang tadi aku udah sempat lihat di Instagramnya RRI juga ya, kalau misalnya ada banyak nih yang mau daftar Bintang Radio, bahkan ada yang suaranya mirip banget sama Tulus waktu nyanyiin lagu Teh Hijau. Nah buat kamu yang ngerasa kayaknya aku bisa deh, suara aku suara emas nih, daripada aku cuman nyanyi di kamar mandi atau karaokean, mending kamu join di Bintang Radio 2026. Oke, so good to be back di 101,8 FM teman Produk. Aku bakal bahas banyak lagi informasi menarik lainnya selain Bintang Radio. Nextnya tuh nanti bakal ada juga NPD Experience, yang mana ini adalah gelaran New Pop Dimension atau NPD Experience yang siap memeriahkan Kota Pontianak bentar lagi 5-6 September 2026. Untuk update dari line upnya ada banyak banget. Selain bintang utamanya ada Rumah Sakit, ada juga pendatang baru yang lagi viral banget, yaitu NPD alias New Pusat Dunia, yang bakal hadir pertama kali, momentum pertama kali perdana bagi grup NPD untuk menyapa Kota Pontianak secara langsung. Ada juga deretan musisi-musisi lokal yang akan turut hadir memeriahkan. Selain ada Arsadama, ada Indek Witras, Las Manjakani, Sendrama, Radio Pamacan, Cabik, serta Dewan Penghibur Rakyat. Wow, jadi ini benar-benar lintas generasi ya teman Produk ya. Ada dari Rumah Sakit, ada dari New Pusat Dunia, terus ada musisi-musisi lokal juga lintas generasi, dari yang senior sampai yang baru, semuanya ada. Kita seru-seruan bareng di event tersebut yang akan dilaksanakan di 5-6 September di Auditorium Universitas Tanjung Pura Untan. Jadi buat teman Produk yang pengen ikutan bergabung dan juga menyaksikan langsung penampilan dari New Pusat Dunia, gimana ya kira-kira ya nanti kalau misalnya mereka tampil, kamu bisa langsung aja cek-cek Instagram resminya di npd.experience. Di situ sudah lengkap untuk penjualan tiket resminya. Dan hati-hati teman Produk, waspada terhadap penipuan, dan pastikan kamu bisa membeli tiketnya nih secara langsung melalui platform yang telah ditentukan secara resmi. Kalau kamu nih disuruh pilih dari Rumah Sakit deh, lagu apa yang pengen kamu dengerin secara langsung? Boleh kasih tahu ke Salma ya, melalui WhatsApp, DM Instagram, dan aplikasi RRI Digital. Nanti aku bakal bacain satu per satu. Teman Produk, kalau dari aku sendiri ya, Rumah Sakit tuh yang langsung terlintas di kepala aku, terlintas di benak aku adalah lagu Kuning dari Rumah Sakit. Apalagi kemarin Kota Pontianak sempat berwarna kuning langitnya. Jadi kita puterin kali ya, lagu Rumah Sakit Kuning.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aduh, enggak kerasa nih udah di penghujung segmen aja, tapi masih ada beberapa chat yang belum aku bacain di on air ini. Ada Bobo Boy yang bergabung, katanya, "Pagi Kak Salma, Bobo Boy gabung. Solusi kemarau kabut asap Kalbar Pontianak, ya telepon tim Avengers atau Marvel aja." Guru aja ya, mudahan ada hujan dan musim berganti. Oke, semoga doa terbaik untuk kota kita tercinta Pontianak, semoga hujan segera turun juga. Ada juga Jaslin yang bergabung, katanya kalau misalnya di weekend ini biasanya workout, tapi kalau cuaca gini beres rumah juga udah cukup. Kegiatanku pas weekend beragam juga, bisa jadi referensi buat teman perdua, antara lain nonton film, musik, video, podcast, ngulik lagu, gambar atau bikin kue, asik tuh. Atau nyicil kerjaan yang belum kelar juga sabi sih. Terus aduh, sayang sekali nih Jaslin juga mau berpamitan denganku yang karena besok aku juga udah libur ya teman perdua. Thank you udah bacain chat aku sebulan ini, walaupun kondisi oke atau enggak oke, dan chatku enggak ditambahin atau dikurangin. Lagu Lupain Aku Please dari NPD pas nih kalau diputerin. Aduh, tapi sayang sekali ya lagu NPD yang Lupain Aku Please nih enggak ada, jadi nanti aku puterin lagu-lagu lainnya aja ya Jaslin ya. Thank you udah bergabung selama satu bulan ini. Good luck. Kok good luck sih? Jaga kesehatan selalu Jaslin, dan sampai jumpa di lain kesempatan juga untuk teman perdua lainnya. Karena udah jam 9:47, Salma juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah menemani Salma dari tadi pagi jam 6 sampai ini hampir jam 10. Setelah yang satu ini kamu bakal dilanjutkan oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Request Time Indonesia sampai nanti jam 12 siang. Teman perdua, Salma pamit dan akan coba kamu kembali di lusa di hari Senin malam. Jadi jaga malam, jangan kalau malam-malam. Buat teman Prodo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan maskernya. Di kondisi kota tercinta ini sedang seperti ini, sedang tidak baik-baik saja, semoga kamu selalu baik-baik saja dan happy selalu. Happy weekend teman Prodo.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Baik teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar di jam 10 ini teman Pro 2. Dan sekarang yang lagi aku putar adalah Disco Ria Serenata Jiwa Lara.

To be back, why here teman Pro 2 di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Serenata Jiwa Lara dari Diskoria featuring siapa, tahu gak siapa? Adian Sastro Wardoyo. Resmi dirilis tanggal 17 Maret 2020, teman Pro 2, lagu ini jadi single kedua Diskoria setelah sebelumnya mereka merilis Balada Insan Muda di tahun 2019. 2019-nya Balada Insan Muda, 2020-nya Serenata Jiwa Lara, cuy.

Ya teman Pro 2, di request time jam 10 aku pertama kali putarkan Discoria karena emang udah lama banget gak puterin dan dengerin suara-suara Discoria gitu ya, apalagi featuringnya sama Dian Sastro, mantanku teman Pro 2. Ngayal. Alright, sekarang seperti yang tadi aku udah bilang ke kamu teman Pro 2, jam 10 kita ada di request time. Lagu-lagu favorit kamu yang Indonesia gitu ya, lagunya berbahasa Indonesia, dinyanyikan terserah mau orang Indo kek, mau orang Malaysia kek, mau orang Brunei, mau orang Inggris, yang penting berbahasa Indonesia, boleh kamu request di 0811-570-10128 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. And the next song is Good Morning Everyone.

Good morning everyone. Band teman berdua, salah satu yang bikin mereka dikenal luas adalah lagu Tunggu Aku yang rilis tanggal 1 Desember 2017 dan jadi single kedua mereka di tahun itu setelah Friendzone. Ngomongin soal LDR gitu ya teman berdua, hubungan jarak jauh atau long distance relationship, tentang seseorang yang harus berpisah sementara dari orang yang dia sayang, terus kemudian menyampaikan rasa rindu sekaligus janji buat kembali lewat sebuah lagu teman-teman. Wow, so romantic.

tangan tapi juga soal ngejaga hubungan ketika jarak bikin dua orang gak bisa selalu hadir secara langsung ya teman Pro 2. Jangan udah mah berhubungan secara jarak jauh malah main di belakang. Nah ada tuh yang kayak gitu tuh ya. Itu lagunya sendiri emang berasal dari cerita soal pasangan yang menjalani long distance relationship teman Pro 2. Dan menariknya si Good Morning Everyone ini tuh pernah menyebut Sheila on Seven sebagai salah satu inspirasi mereka. Makanya waktu lagu ini keluar, banyak tuh yang menangkap kemiripan antara Good Morning Everyone dengan warna musik yang selama ini kita dengar ada di Sheila on Seven, teman Pro 2. Pasti kamu udah nebak teman Pro 2 kalau abis ini aku pasti akan puterin lagu dari Sheila on Seven. But sometimes distance is not the end of a story. It's just a test of how strong the connection is. Waduh.

Pagi ini teman pro 2 Pontianak lagi gak cuma panas, tapi kualitas udaranya juga perlu banget diperhatiin ya teman pro 2. Dari data IQR pagi ini, AQI atau Air Quality Index ada di angka 978. Ini masuk kategori berbahaya teman pro 2. Polutan utamanya tuh adalah PM2.5 dengan konsentrasi sekitar 565 mikrogram per meter kubik teman pro 2. Buat kamu yang belum tahu, aku juga sebenarnya baru tahu sekarang sih ya, pas aku tadi baca-baca artikelnya gitu teman pro 2. PM2.5 ini adalah partikel udara yang ukurannya super kecil, jadi bisa masuk jauh ke dalam sistem pernapasan kita gitu ya. Makanya kalau lagi kondisi udara kayak gini gitu ya, aktivitas outdoor tuh sebaiknya dikurangin dulu teman pro 2. Dan dari perkiraan per jam gitu ya, indeks memang diprediksi turun sekitar 910 di jam 10 sekarang nih teman pro 2. Nanti di jam 11 turun lagi jadi 842 sampai 703 sekitar jam 1 siang nanti teman pro 2. Tapi angka segitu masih nunjukin kualitas udara yang sangat sangat buruk. Very very bad so much gitu ya teman pro 2. So kalau pagi ini enggak ada keperluan yang urgent banget gitu ya buat keluar, stay indoor is a good idea ya teman pro 2. Dan kalau emang harus aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker yang sesuai untuk ngebantu ngurangin paparan partikel ya teman pro 2. Kalau perlu pakai masker bengkoang. Nah, itu dia tuh ya. Canda guys.

Everything You Are, teman berdua dari Hindia. Satu lagu yang tadi di request sama Olin Ananda, teman berdua. Tiba-tiba gitu kan, masuk ke studio bilang war, Hindia war. Oke, kalau itu mau lo ya, lo jual, gue beli, bro. Pada aku puterin, thank you buat Olin yang udah request. Di WhatsApp ada yang request, di Instagram ada juga yang request, teman berdua. Satu persatu dulu, coba aku mau ke yang Instagram, Instagram pula. Ke WhatsApp dulu ya, siang Bang Anwar. Selamat siang juga, Bobo Boy. Boy, Boboyi, Bobo Boy kali ah. Mau request lagu dari Ari Lasso, judulnya Penjaga Hati. Lagu ini buat semua teman Pro 2, juga spesial buat Kak Salma di studio atau di rumah. Makasih Salma kalau kamu lagi dengerin siaranku pagi hari ini ya, ini ada dapet salam, iya bener, requestan spesial buat kamu gitu ya. Tapi sayangnya Ari Lasso yang judulnya Penjaga Hati ini gak ada cuy. Aku ganti aja jadi Hampa kali ya. Biar gak hampa-hampa banget. So ini dia teman-teman, Ari Lasso Hampa buat kamu yang pengen request juga sama kayak Bobo Boy. Langsung aja di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pmk dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk sementara kita sambut, ini dia Ari Lasso Hampa.

Sometimes teman pro 2, the deepest pain comes from losing someone you never get enough time with. And sometimes all we can do is remember them and keep going, teman pro 2. Itulah kurang lebih yang pengen disampaikan Ari Lasso lewat Hampa. Lagu judulnya Hampa ya, teman pro 2, yang rilis tanggal 10 Februari 2003 loh. Hey Bobo Boy, yang kamu request di Pro 2 Pontianak lagu yang asalnya tahun 2003, kok bisa? Aku tebak umur kamu sekarang udah 35. Thank you Bobo Boy, udah request di siang hari ini ya, pagi menjelang siang lah ya, jam 10.39. Jangan lupa buat temen Pro 2 ya, boleh request di jam 10 lagu Indonesia, di jam 11 lagu mancanegara atau lagu internasional. Yo, tadi dari Bobo Boy, Hampa dari Ari Lasso di WhatsApp. Sekarang coba kita cek di Instagram, ada Jaslyn Siahaan. Selamat pagi Jaslyn, how are you today? Udah habis hibernasi setahun ya, akhirnya minggu-minggu ini loh, beberapa waktu belakangan kamu akhirnya balik lagi request di Pro 2. Dan aku bacain dulu deh DM-nya. Selamat pagi Anwar, selamat pagi juga Jaslyn, request lagu Indonesia Ramen Girl Foreign. Untuk mancanegaranya Jenny Blackpink, Less Than A Lover. Kalau enggak ada, yang Handlebars aja. Salam untuk Blink. Siap-siap 3 member Blackpink mau ngeluarin single nih. Terima kasih. Lagu mancanegaranya jangan lupa diputerin ya. Iya, Jaslyn. Lagu Juk. 2 bubble loh dia. Iya, nanti insya Allah aku puterin ya. But anyway, Ramen Girl Foreign, Ramen Girl-nya sih dia orang Indo ya teman-teman, tapi foreign-nya tuh berbahasa asing. Tapi gak apa-apa lah, buat Jason aku putar ini dia Foreign dari Ramen Girl.

BTS juga banyak, tapi yang request ramen bro jarang tuh. So aku apresiasi sekali Jesslyn, terima kasih kamu request lagu yang gak mainstream. So special for you, dia ramen bro. Alright, let's go.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar kedua di sesi Big Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Big Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Krismi, Krismi.
2: Apa tuh?
1: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
2: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
2: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
2: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu lagu dari Dua Lipa with Training Session mengawali perjumpaan kita di Request Time lagu internasional. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu internasional favorit kamu, langsung aja drop di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tuh

tersebut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau

Indonesian Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu Lily by Alan Walker, teman Pro 2 yang di request sama Bobo Boy. Anyway, terima kasih Bobo Boy ya, udah request lagu dari Alan Walker dan juga siapa ya tadi ya, Ari Lasso di jam 10 tadi, teman Pro 2. Sekarang kita sudah masuk di jam 11. Jadi ini waktunya buat kamu request lagu mancanegara atau lagu internasional favorit kamu di 0811 570 1018. Ada WhatsApp dari siapa nih? Ray. Kak, mau request lagu dong? Boleh, silahkan. Gak usah pakai nanya, langsung aja gitu. Mau request lagu apa, nanti aku baca terus aku putar gitu ya, teman Pro 2. Kalau misalnya gak ada lagunya, ada aku pilihin lagu yang lain. Sementara itu teman Pro 2, di Instagram tadi Jaslyn juga selain request Ramen Girl with Foreign, nah mancanegaranya nih internasionalnya pengen request lagu dari Jennie Blackpink, Less Than a Lover, tapi gak ada teman Pro 2, jadi aku pilihin Handlebars aja karena Jaslyn juga pilih Handlebars. So langsung aja without any further ado teman Pro 2, ini dia Jennie featuring Dua Lipa with Handlebars.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik puluhan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia. Dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan. Dan nikmati musik tanpa

That was Nobody, itu Mas Baduan. Dari One Republic. And yes, now you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Just for your information, teman Pro 2, kalau sebentar lagi kita akan dengerin bareng-bareng kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 11.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Setelah beberapa lagu berikut ini, di Pro 2 Pontianak.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah

That was Not Today by Reality Club, teman berdua. Dan sekarang aku ada request yang masuk dari teman berdua, Budi namanya, teman berdua yang kali ini minta sesuatu yang sedikit lebih intens. Apa kabar Budi? Masih dengerin gak ya? Semoga sih masih dengerin ya Budi ya. Walaupun sebenarnya sekarang kita udah masuk di jam 12.11 menit waktu Indonesia bagian Barat, cuma tadi belum sempat aku putarkan gitu ya teman berdua, jadi aku puterin sekarang aja. Ini pilihan yang gak main-main menurutku teman berdua, buat kamu yang dari tadi nemenin berdua gitu ya. Mungkin lagu ini juga pernah jadi soundtrack di satu fase hidup kamu, ketika kita lagi capek sama ekspektasi orang lain, capek berusaha jadi versi yang mereka mau, sampai akhirnya cuma pengen bilang adalah gak mau jadi diri mereka gitu, pengen jadi diri sendiri aja. Karena ngikutin omongan orang lain kadang berasa kayak capek banget cuy. So Budi, request kamu kita puterin, and for everyone listening, turn it up a little, 'cause this one is for anyone who's tired of pretending to be someone they are not. This is Linkin Park with Numb.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Ini teman Pro 2 kayaknya ada satu hal yang enggak pernah gagal bikin mood kita jadi naik. Enggak lain dan enggak bukan adalah makanan, cuy. Kita atau aku lah ya teman Pro 2 enggak akan mikirin atau enggak akan ngobrolin makanan yang fancy atau juga enggak perlu makanan yang lagi viral juga gitu ya teman Pro 2, kecuali kalau emang tiap harinya kamu selalu pengen makan makanan yang fancy, it's okay. Itu pilihan kamu gitu kan teman Pro 2. Yang jelas adalah makanan yang selalu tidak bikin kita, aku dan kamu bosan ketika makan itu setiap hari sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Mau dimakan tiap minggu masih oke, bahkan kalau kamu ditawarin sama makanan itu besok, lusa, minggu depan, gas-gaskan lagi aja teman Pro 2. One food, no matter how many times you eat it, teman Pro 2, you will never get tired of it. What is yours?

Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 2 lah ya, teman Pro 2, karena hari Sabtu nanti di jam 2 akan ada announcement dari Top 20. Back to the topic, teman Pro 2, kalau ngomongin satu makanan yang gak pernah bikin aku bosan gitu ya, teman Pro 2. Aku akan jawab salah satunya adalah roti. Untuk pembahasan kali ini gitu ya, teman Pro 2, karena makanan-makanan yang kita selalu gak bosan itu banyak banget. Dulu aku pernah ngebahas soal mie ayam, karena waktu itu aku kerja di satu kantor yang dalam, kantor yang ada di sebuah komplek gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya aku pengen cari makanan harus keluar komplek, susah. Jadi udahlah, apa aja yang ada di situ itulah yang aku makan. Dan kebetulan waktu itu ada ketoprak, ada mie ayam, ada bakso juga. Jadi aku pilih mie ayam karena salah satu favoritku di dunia ini adalah mie ayam, cuy.

Aku mau ngebahas roti. Entah kenapa gitu teman berdua, roti yang masih hangat, terus kejunya meleleh, simple tapi selalu works. Bahkan sampai hari ini gitu teman berdua, kalau misalnya aku masuk ke dalam toko roti itu rasanya bahagia sekali. Nggak masuk deh, lagi jalan di mall terus lewat di depan toko roti gitu teman berdua, aku langsung mencium aroma-aroma kebahagiaan gitu ya teman berdua, yang datang dari aroma gurih misalnya, atau aroma tepung, atau aroma topping keju, cheddar dan lain-lain gitu ya teman berdua. Coklat, nah kan kamu tim keju atau tim coklat teman berdua? Atau kadang aku juga suka sourdough teman berdua, apalagi kalau teksturnya pas gitu ya, bagian luarnya sedikit crispy, dalamnya lembut, terus dimakan begitu aja atau ditemenin sedikit topping. Buat aku ini salah satu makanan ringan yang gampang banget masuk kapan aja ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita teman berdua. Gak harus nunggu lapar banget, gak harus ada momen khusus, lagi kerja bisa, lagi santai bisa, atau lagi sekedar pengen ngemil, roti is always a good idea. Dan mungkin justru karena sesederhana itu teman berdua, aku jadi gak pernah bosan sama roti.

0: Eh, Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita

0: semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
2: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah, TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Pro 2, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat Teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget Teman Pro 2, selalu ada lagu yang keluar, tapi tenang aja. Kalau ada lagu yang keluar, pasti ada dua lagu baru yang lagi masuk. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. Urutan ke-20, masih ada Cahaya dari It Gita featuring Hindia.

Di urutan nomor 20 minggu ini ada lagu baru dari kolaborasi hangat dari Igita featuring Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Perpaduan vokal lembut Igita dan gaya lirik khas Hindia bikin lagu ini terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan. Wih, siapa nih yang suka banget request di Request Time Indonesia? Udah masuk ke top 10 ini. Lanjut ke urutan 19, ada 24/7 dari Romaria.

Teman Pro 2 di urutan 19 kali ini ada lagu baru, yaitu 24/7 dari Romaria. Lagu ini tuh membawa nuansa yang ceria dan juga catchy tentunya. Nyeritain tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan pengen terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, alias 24/7. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan juga manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati langsung cerah. Hanindia, kita sama-sama ya. Wow.

2 kali ini di urutan 18 ada Hanindia lewat lagunya Kita Sama-sama Ya. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia bikin suasana lagu ini terasa makin hangat dan juga menenangkan. Ya kayak seolah bilang, ya udah kita sama-sama ya. Itgitaf, sedia aku sebelum hujan.

Abang Pro 2, ini lagu paling laris di request Time Indonesia. Di urutan nomor 17 ada Eat Gitaf lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini tuh punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang buat hadir dan menemani di saat-saat sulit. Musik dan lirik khas Eat Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyenangkan. Di minggu ini, Bernadia masuk di urutan ke-16 teman Pro 2 lewat lagunya Laut Yang.

itu ditulis bersama Baskara Putra Hindia, nyeritain tentang perasaan cemas, rasa curiga, dan juga ketakutan kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan yang sedang dirasakan dalam hidup. Benadia jago banget sih ini, pakai metafora laut yang tenang patut dicurigai. Ngegambarin bahwa rasa trauma ataupun kekhawatiran bahwa kedamaian saat ini bisa jadi hanya sementara sebelum badai ataupun masalah datang kembali. Waduh, siapa nih yang relate sama lagunya Bernadia? Urutan ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus.

Di peringkat ke-15 di minggu ini, Tebulan Pro 2, ini lagu yang paling laris di request lewat request time Indonesia setiap hari. Ada lagu Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sih sederhana ya judulnya ya, ngegambarin sebuah momen tenang dan juga sederhana, namun syarat dan juga kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini ceritain tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian.

Mengusung warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengar lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan juga khas, lagu ini nyeritain tentang dinamika hubungan dan juga kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari pendengar Pro 2 RRI minggu ini.

Teman Pro 2, minggu ini ada juga band perunggu yang masuk ke top 20. Judulnya 33 kali. Lagu yang ngebawa semangat dan juga keresahan anak muda tentang hidup, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie Indonesia. Lagu ini tuh berasa cocok banget diputerin menuju azan, Teman Pro 2, kalau kamu suka dengerin. Kita dibawa refleksi sejenak sama kehidupan

Di posisi ke-12 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya ya, ditempati sama Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang-orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka bikin lagu ini tuh cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: 11. Bermandri Latar Biru.
1: Sebelas.

Sekarang kita udah masuk di posisi ke-11, teman pro 2, ada Bernandri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh nyeritain tentang bayang-bayang masa lalu dan juga kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Jadi kalau didengerin ini, aduh, siap-siap deh teman pro 2, diacak-acak nanti hati kamu.

Aduh, sayang sekali teman Pro 2 harus turun satu peringkat jadi ke posisi 10 di minggu ini. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah di lagu ini kerasa banget dan cukup relate sama banyak orang. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang bikin banjir air mata. Indahku featuring dia, Malu Malu. 9.

lagu di peringkat 9 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu. Ini lebih ke hibdut kali ya, teman berdua ya. Lagu dari Indah Kus featuring Dia ini menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seorang, namun masih merasa malu-malu.

Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha buat mempertahankan sebuah hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaannya, berapa kali kita akan saling

sangat adiktif ini sukses buat mencuri perhatian lewat lirik lagunya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu Ea dari Dia. Lagunya jadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari para pendengar Pro 2 RR.

Februari, akhirnya lagu Seribu Kali masuk ke dalam top 20 Indonesia dan masuk ke urutan ke-6. Gandawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali, sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan buat bertahan, dan juga siap menemani hari para pendengar Pro 2 Pontianak.

masuk ke top 5 teman Pro 2 di minggu ini. Perunggu lagi-lagi masuk dengan Pikiran Yang Matang. Lagu ini membawa pesan tentang proses pendewasaan dan juga cara buat menghadapi hidup yang kian lama makin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, Perunggu sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Siapa nih yang suka request lagu Perunggu? Ayo, buruan request sebanyak-banyaknya supaya masuk ke top 20.

masuk ke peringkat 4 lagu RRI Pro 2 Pontianak. Saat ini kita spill lagu andalan kamu, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan, dan juga ini ngomongin seputar seseorang yang kayaknya terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodinya easy listening, bikin kacamata cepat melekat di telinga pendengar. Anggi Marito, Langit

Teman Pro 2 gokil. Ini naik 5 peringkat ya, sebelumnya di posisi ke-8. Dan di minggu ini langsung melesat ke peringkat 3. Ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan juga proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu ini

Oke, ini dia runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Ada Budi Doremi lewat lagunya Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan.

Dan inilah dia teman Pro 2 di posisi pertama Top 20 Musik Indonesia minggu ini. Buat kamu yang selalu request setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 siang, ini dia jagoan kita minggu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Lagu Yura Yunita lewat karya terbarunya berjudul Mau Jadi Apa. Lagu itu dibalut dengan musik yang ceria dan juga penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Mungkin teman produk juga banyak yang relate ya, kira-kira overthinking tentang mau jadi apa ya nanti.

Itu dia Teman Pro 2 Top 20 Indonesia minggu ini. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Buruan request, banyak-banyak request sekarang juga di setiap hari di Request Time Indonesia jam 10 sampai jam 11 siang. Selanjutnya nanti di Top 20 International kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar. Kalau gitu, Salma pamit dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua teman berdua. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu internasional paling hits, paling ramai diputar, paling bikin hari kamu

nanti lagu kamu belum ada, itu mungkin karena kamu jarang request ya teman Pro 2 di jam 10 atau di jam 11. Kalau jam 10 lagu Indonesia tuh teman Pro 2, tapi kalau jam 11 itu lagu-lagu internasional yang hari ini akan aku announce ke kamu. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita langsung aja di urutan ke-20 ada Rain Dance dari Dev featuring Tim.

yang luwes dengan vokal yang soulful dan hangat gitu ya teman Pro2, ngebawa pesan soal romansa, ngebawa pesan soal dinamika hubungan serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan. Musiknya yang santuy gitu ya, tapi tetap nge-groove, bikin lagu ini pas banget buat nemenin kita di suasana-suasana relax nih cuy. Kita lanjut di urutan ke-19, ada Hong dari Nona.

masing-masing member dari Nona gitu ya, menceritakan tentang keberanian untuk ngekspresiin diri serta ngelangkah bebas tanpa ragu. Sentuhan aransemennya juga catchy dan gaya vokal khas dari Nona bikin lagu ini terasa sangat segar dan cocok buat ngebakar semangat hari kita nih teman berdua. Di urutan ke-18, Carrier dari Westlife.

yang penuh harapan dan keyakinan gitu ya teman-teman dua. Ada juga kereta kuda yang jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lah ya teman-teman dua. Pokoknya lagu ini ngajak kita untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih punya harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. At number 17, Where Is My Husband by Raye.

0: you to tell me.
1: Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir, teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini ngingetin ke kita kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan, cuy. Di urutan ke-16, Bittersweet dari Madison Beer.

mampu ngasih kita rasa aman dan juga ketulusan, gitulah inti dari lagu dari Olivia Dean ini, teman Pro 2. Ya, Olivia Dean nekenin bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling harga menghargai. Lagu ini bukan sekedar soal cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung.

dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri ini teman-teman berdua. Kita lanjut ke urutan 13, ada Kamera dari Ed Sheeran.

peringkat ke-13 minggu ini ada lagu yang ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita, teman Pro 2. Kamera tuh jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meski waktu terus berjalan nih, ya. Lagu ini ngingetin kalau kebahagiaan tuh sering hadir dalam

mengisahkan tentang penyesalan gitu ya, dan juga rasa bersalah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama doi. Waduh, ada orang kayak gini ya. Dengan ada sindiran halus tapi tajam, Ariana ngerasa bersalah. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa gitu ya, terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan oleh pasangannya gitu, teman Pro 2. Di urutan ke-11 ada Sienna Spyro.

tentang seseorang yang ngerasa hanya jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara nih teman kodua. Liriknya juga menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini ngajak kita untuk menghargai setiap hubungan yang pernah hadir dalam hidup kita, teman-teman. Next at number 10, we have Rollerblade by Nona.

masuk di minggu ini teman Pro 2 ada Rollerblade yang lagi heboh di musik tanah air gitu ya, dengan Udah Siap Belum. Ini lagu soal kebebasan lah ya teman Pro 2, ngejalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain gitu. Lagu ini menghadirkan juga suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup, no matter what gitu ya teman Pro 2.

pengen di deliver gitu ya sama Zain di lagu Sideways. Lagu yang ngegambarin hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya communication.

Lagu ini ngingetin kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Karena kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih teman-teman dua. Nomor 8, Ordinary by Alex Warren.

Hidup gak harus selalu luar biasa, teman Pro 2, untuk terasa bermakna. Kurang lebih gitulah ya yang pengen di-deliver sama Alex Warren lewat Ordinary. Kebahagiaan seringkali justru ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayang. Alex Warren ngajak kita untuk syukur gitu ya sama hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Justru kehidupan yang sesederhana itu bisa jadi kenangan paling berharga di kemudian hari. Nomor 7, The Faith of Ophelia dari Taylor Swift.

pan emosi gitu ya, setelah mengalami kekecewaan yang dalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut ya teman-teman. Lagu menunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat, dan pada akhirnya rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lanjut di urutan kelima, So Easy

yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menghargai lewat lagu ini. Dan lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kamu, yang bikin aku percaya sama kekuatan cinta yang sederhana. At number 4, Nobody's Girl by Pat McQuaid.

kita buat tetap jadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Di nomor 3, teman tua 2, kita punya Zoo dari Shakira.

untuk menggambarkan beragam karakter manusia, teman-teman dua ya. Setiap orang punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan lagu ini ngajak kita untuk lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Di nomor 2, I Just Might dari Bruno Mars.

Lagu ini ngegambarin soal keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, teman berdua. Kayak misalnya aku belum pernah nyobain diving gitu ya. Agak serem memang, jadi enggak usah lah ya. Dan keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru.

Dan inilah dia teman Pro 2, posisi nomor 1 di Top 20 Music International this week. Lagu ini adalah lagu yang berbicara soal keberanian, terus mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang gede. Bruno Mars ngegambarin kalau resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kamu, menginspirasi aku.

internasional, jangan lupa tuh, pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: juga buat Mambro 2 di seluruh Indonesia dan pasti di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2 di sore ceria weekend, sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lo info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lo datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Sleng. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

kecil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Temam Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Ramai banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus ramai dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini benar
3: belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: orang satu.
1: Kalau futsal bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau ya. Kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
1: Yes.
3: Betul.
2: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
1: Tavisha.
0: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Ya. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
3: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yes. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar. Saya Peto di keyboard.
5: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita episode baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini
2: pengganti.
0: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya tuh unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita punya satu visi misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Iya,
0: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopor itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasian gitu ya.
3: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh.
2: Bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh.
2: Karena lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh, begitu. Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertama ini judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan.

0: sih.
1: Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
1: Bukan Tata Vivi Sasa.
3: Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
5: Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
5: Oh, ya, masuk sih.
4: Masuk sih.
5: Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
5: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sim dulu
2: gitu. Nih. Tarik lagi ya.
4: Dia bakal minta royalti kali ya.
5: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
5: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul.
5: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
5: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada nama

0: benar. Oke. Wah, seru banget itu Bang Bro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa

0: dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
0: Betul. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
1: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
0: Sembuh Bersama Waktu.
1: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
2: Biasanya karena dari sakit ini.
3: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
1: Aduh, kenapa? Karena,
3: itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
1: Curhat ya, jadi curhat ya. Sebenarnya
2: ini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Curhat-curhatan narsum.
3: Oh. Dia jahat banget sama aku.
1: Oh. Okay.
3: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: Iya kan ikhlas. Jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita bikin ikhlas kayak kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tapisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh split banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu.
1: Horror gitu.
0: Dan
1: ya,
0: ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
1: Suwir.
2: Cocok film horor-horor sama.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh.
1: Okay,
3: masa itu judulnya.
1: Okay. Itu single kedua kita. Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Mariah Tuhan, dia nangis.
2: Oh iya? Gini deh gini, di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masih segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau.
1: Dan
0: ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-udahin, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: You fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, tuh awalnya viralnya dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku adalah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Selamat. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu.
1: Kalau
0: udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu.
3: Iya. Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
1: Hello Kamu,
2: ceria tuh.
1: Hello Kamu, ceria.
2: Mungkin dari ancur-ancurin, udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang

0: Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu tuh ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah? Boleh.
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Kan
0: banyak
1: banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: Prentisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Coret-coret
2: aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang lakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Yeay, 101.8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Ya, barengan sama Erna di malam minggu ini. Ya, siapa yang udah siap-siap atau udah punya rencana teman Pradua malam minggunya mau kemana gitu ya. Tapi pastikan buat kamu teman Pradua yang mau keluar malam mingguan, jangan sampai kamu malah cari tempat yang outdoor ya, karena cuaca juga lagi gak baik-baik saja teman Pradua. Jadi sebaiknya kamu kalau pengen banget nih nongkrong ya, sebaiknya yang di dalam ruangan saja ya, jangan di luar ruangan. Terlebih juga kalau keluar jangan lupa pakai masker teman Pradua. Cuaca juga masih apa ya, agak sedikit sesak gitu ya, jadi sebaiknya menggunakan masker teman Pradua. Hari ini tuh beberapa updatean yang menarik gitu ya. Gimana nih kalau di daerah kamu teman Pradua ya, apakah air mineral, depot-depot air udah pada banyak kosong atau malah udah nggak begitu rame teman Pradua ya, masih normal lancar gitu kan, stoknya juga masih banyak. Boleh kamu update juga sama aku teman Pradua, karena aku kebetulan tinggalnya di Pontianak Barat ya. Itu udah lumayan banyak beberapa depot yang mulai kosong gitu kan. Mungkin belum restock aja gak sih teman Pradua, jadinya ya agak sedikit ngantri gitu. Kamu boleh update juga seputar daerah kamu, bagian Pontianak Selatan, mungkin Pontianak Timur, atau mungkin mana nih yang di Kakap juga boleh. Kalau ada ya kuburaya, boleh teman Pradua di update aja barengan sama Ero, tentunya bakal temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna ya teman Pradua ya. Kita puterin dulu beberapa lagu buat temenin kamu, yang pasti kalau mau update informasi menarik lainnya teman Pradua, kamu juga bisa update ya ke WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau teman Pradua juga bisa langsung cek ya dari rri.co.id.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang, apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: waktu Mei libur.
1: Agenda jalan-jalan aja kali ya, mumpung ada jatah libur. Mending kemana ya?
2: Wah, ada yang udah siap-siap agenda liburan aja nih. Tapi kamu tahu nggak, tanggal 1 Mei itu libur memperingati hari apa?
1: Gimana aku tahu? Taunya kan tanggal merah aja.
2: Krisni, ini nih mau liburnya aja. Tanggal 1 Mei itu peringatan hari buruh. Itu bentuk perjuangan untuk hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, terus juga cuti yang cukup, upah yang layak, dan lain-lain, Krisni.
1: Oh, gitu ya? Peringatan hari buruh. Tapi, kenapa ada hari buruh ya?
2: Gini deh, kayak misalnya pekerja pabrik, sopir, terus juga petani, semua punya kontribusi besar kan, tapi seringkali tidak dihargai dengan layak. Jadi hari buruh itu sepatutnya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kerja keras mereka.
1: Oh, aku jadi lebih ngerti sekarang. Ternyata hak buruh pekerja itu juga adalah hak kita semua ya. Semoga hari buruh ini jadi momentum yang menyadarkan banyak orang ya tentang pentingnya hak pekerja.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Alhamdulillah.
1: Angai naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah Ji, memang sih junk food tuh pengamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa memicu resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

akan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Nen Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi saya

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, Nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar. Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
3: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
4: Ya, Tuan Muda. Kok teman-temannya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
3: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
4: Itu. Gak ada apa, Tuan. Hanya jualan sayur biasa.
3: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
5: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
0: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
3: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
3: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
3: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
3: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
3: Lajang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
3: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
3: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
6: Tidak Tuhan.
7: Ayo kita pergi yuk.
3: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
0: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
3: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Awas kau.
0: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
8: Hai, Pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
3: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
3: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
6: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
3: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
6: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
3: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
9: Ya, Tuan Muda.
3: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
9: Baik, Tuan Muda.
6: Nih.
3: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat.

0: pergi.
1: Tuan memperkosanya. Tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
2: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
1: Gak usah Tuan, gak usah.
2: Terimalah. Jangan sungkan. Hiya!
1: Surang. Terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
4: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
5: Hai, Surya, sini kau.
0: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
5: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
0: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
5: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
0: Tapi dia pincang, Pak.
5: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
4: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak, aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
5: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
4: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Suara Dua malam minggu pasti udah punya rencana masing-masing ya. Banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan, tapi sebaiknya teman Suara Dua kamu stay di rumah aja, ataupun memang kalau mau ketemu atau pengen nongkrong gitu kan ya, pastikan kamu berada tetap di ruangan teman Suara Dua ya. Karena saat ini kalau Erna cek ya, untuk kualitas udara di Kota Pontianak ini sangat tidak sehat ya, benar-benar tidak sehat teman Suara Dua. Jadi kamu yang takut makeupnya luntur ya, nah kalau pakai masker gitu kan, sebaiknya kamu jangan keluar teman Suara Dua ya. Kalau memang mau keluar, pergi ke tempat-tempat yang tertutup gitu kan ya, tidak di luar ruangan teman Suara Dua. Sebaiknya yang paling penting adalah menjaga kesehatan kamu kan ya, karena saat ini polusi udara juga apa lumayan bikin kita sesak gitu kan ya. Ini kalau Erna lihat juga, untuk informasi dari bmkg.go.id teman Suara Dua, hari ini diperkirakan masih belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan ya, masih terus berawan cerah teman Suara Dua ya, namun karena kabut jadi nggak begitu kelihatan kan ya. Jujur rindu banget dengan langit biru, rindu banget dengan bintang-bintang di langit, terus juga apalagi angin sepoi-sepoi ya, benar-benar bikin kangen rasanya teman Suara Dua. Tapi ya bagaimana kondisi masih seperti ini, sebaiknya yang paling penting adalah menjaga kesehatan kamu. Habis ini Erna juga bakalan cek lagi deh beberapa lalu lintas di Kota Pontianak seperti apa, apakah masih ramai di malam minggu ini atau malah udah gak begitu ramai nih.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia dibalik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Generasi melek finansial, mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teman Prodo, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
3: Anytime, anywhere. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kita lihat lalu lintas di Kota Pontianak seperti apa teman-teman juga ya di malam minggu ini. Apakah makin banyak aja orang yang keluar atau malah makin sepi aja gitu kan? Karena ya mending di rumah aja gitu kan, mumpung cuaca juga lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah ini Erna kalau lihat dari live YouTube ya teman-teman dua ya, CCTV pengawasan lalu lintas di sub Kota Pontianak. Nah kita lihat dari Tugu di Gulis ini terpantau masih ada yang nongkrong ya di apa pinggir jalan ini teman-teman dua, di alun-alun. Kalau kendaraan sih juga lumayan ramai ya di malam hari ini teman-teman dua, terpantau tuh juga agak-agak padat gitu kan di lampu merahnya. Nah ini pastikan juga buat teman perdu yang mungkin bakalan nyantai-nyantai gitu kan di tepi apa alun-alun ini teman perdu atau Tugu di Gulis ini ya, kamu boleh untuk menggunakan masker tetap gitu kan ya. Memang di sana kayak banyak jajanan-jajanan juga gitu. Setelah selesai makan sebaiknya kamu pakai lagi itu maskernya ya. Lanjut lagi kita lihat dari Simpang Tanjung Raya. Wow, ini padat sekali teman-teman dua ya. Untuk kendaraan roda duanya ini lumayan ramai ya di malam hari ini. Jadi hati-hati aja buat teman-teman dua, jangan lupa pakai helm, yang enggak pakai helm ya. Bahaya teman-teman dua juga, jangan serobotan gitu kan. Tunggu lampu hijau dulu baru jalan. Lihat lagi dari jalan Simpang Plamboyan nih. Ini juga terpantau ramai lancar lah ya teman-teman dua ya untuk aktivitas di malam hari ini. Jadi itu dia informasi buat kamu teman-teman dua, kira-kira kalau malam minggu kamu punya aktivitas apa aja sih yang pengen kamu lakukan teman-teman dua? Apakah cukup nongkrong aja atau mungkin kamu pengen bikin sesuatu yang unik-unik teman-teman dua? Banyak ya sesuatu yang unik-unik tuh apa sih? Mungkin bikin cemilan di malam minggu bisa tuh. Apalagi bikin apa lagi? Bikin pokoknya rame-rame lah teman berdua ya. Karena banyak juga gitu aktivitas walaupun kita enggak keluar rumah, tapi kita masih tetap bisa menikmati malam minggu dengan rasa santai gitu kan. Karena apa ya, mumpung masih libur juga gak sih teman perdua, jadi aktivitas juga masih bisa lah kita lakukan walaupun di rumah aja. Boleh spill sama Erna teman perdua, kira-kira apa sih aktivitas kamu di malam minggu ini?
1: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: nih pastikan.
1: Ah, tahu-tahu aja.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat, kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: Mbak, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya gak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: amiga.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya lemeh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah. Komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna: merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Usaha apa lagi ya, Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
5: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
4: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
5: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen kerja.
4: Iya gak, Gus ya. Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
5: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
4: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih, aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
5: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: You are listening to

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

mulai dari sin drama dengan Muara Teman Pro 2 di malam hari ini 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Setelah sekian lama, sekian purnama aku tidak siaran di malam minggu, hari ini dapat kesempatan untuk nemenin kamu yang lagi jalan-jalan di jalan nih. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Bareng Nopal ada Bang Teni nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Nopal, happy a nice sad night katanya. Siap Bang Teni, with kabut asap tentunya ya. Iya, terima kasih Bang Teni informasinya yang udah gabung barengan kita di malam hari ini. Gimana kondisi jalan di kota Pontianak? Bang Teni kan suka lapor-laporan nih biasa nih. Saya baru masuk Pontianak, jalanan padat. Udah tahu asap, masih aja ramai jalanannya. Ah, iya, bener, aku setuju. Aku setuju sama Bang Teni yang punya pikiran yang sama. Seheran-herannya kita ngelihat kabut asap yang ada di Kota Pontianak, orang tuh masih yang berseliweran di jalan, keluar nongkrong, bahkan ada yang nggak pakai masker, teman-teman. Jaga kesehatan kamu, lebih aware lagi, karena kabut asap udah seperti ini tuh nggak bisa dianggap sepele lagi dan bahaya sih buat kita, terutama buat yang punya riwayat penyakit asma, terus kemudian yang punya gangguan di saluran pernapasan gitu kan. Lebih aware lagi dengan kesehatan, pakai masker, bekal di dalam jok motor, di dashboard mobil, atau mungkin kamu bisa lebih banyak konsumsi air putih dan juga vitamin serta buah-buahan. Buat kamu yang pengen bagi-bagi cerita di malam minggu hari ini bareng Nopal sampai di jam 11 malam nanti, bakalan aku temenin. Yang pengen curhat, yang pengen cerita-cerita, yang pengen request lagu, titip salam, boleh banget nih. Langsung aja Nopal tunggu sampai di jam 11 malam nanti.

kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Hidup untukmu mati tanpamu. Satu requestan dari Bang Teni yang request di malam hari ini barengan Opal sampai di jam 11 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang pengen request lagu, titip salam langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada satu tema pembahasan yang menarik untuk di malam minggu hari ini yang relate banget sama kehidupan kita setiap di malam minggu ya. Nongkrong bikin kesel versus nongkrong yang bikin seru. Buat kamu yang punya pengalaman sama dengan tema siaran kita di malam hari ini, boleh ya bagi-bagi ceritanya via telepon juga boleh. Terus kemudian via chat yang pengen ngungkapin keluh kesahnya kepada kawan yang suka bikin nongkrong jadi kesel gitu, boleh untuk sampein dan nanti bakal aku bacain nih. Nah, ada dua tipe nongkrong. Yang pertama tuh baru duduk 5 menit udah mikir ini mau pulang jam berapa ya gitu. Yang kedua baru duduk udah tiba-tiba udah 2 jam gitu kan. Bedanya bukan selalu tempatnya, kadang emang orang-orang yang bikin pengalaman nongkrong jadi beda. Jadi malam hari ini kita bakal bahas nongkrong yang bikin kesel versus nongkrong yang bikin seru. Kalau nongkrong yang bikin kesel, nongkrong paling ngeselin itu ketika semuanya orang bilang jam 7 ya, jam 7 lewat, 7 lewat 38, yang datang baru 1. Terus orang yang paling telat malah nanya tuh, kita di mana sih? Selalu ada tuh orang-orang yang telat buka grup, orang-orang yang ya bilangnya OTW tapi baru OTW mandi gitu kan. Itu bikin kita kesel sih. Apalagi buat orang-orang yang on time, yang selalu cari tempat, yang kita tahu kalau nyantai di Pontianak terutama di malam minggu gitu ya, 7:30 aja itu tuh kamu udah sulit banget untuk cari tempat untuk nongkrong gitu kan. Walaupun sebanyak-banyak ini coffee shop yang buka, coffee street yang buka, warkop-warkop, sulit banget. Jujur malam minggu tuh kayak banyak orang yang keluar gak tahu ini dari daerah mana sih kok bisa seramai ini. Walaupun sedang kabut asap gitu ya. Ya sebenarnya nongkrong gak masalah sih ketika kamu ya pakai masker, kalau keluar jalan lebih aware lah dengan yang namanya kesehatan. Tapi balik lagi ngomongin soal nongkrong yang bikin kesel, orang yang bilangnya OTW tapi gak gerak-gerak, itu jujur kesal banget sih. Terus yang satu ini yang paling relate gitu ya. Ada juga yang nongkrong awalnya niat ngobrol, tapi begitu duduk satu orang sibuk main game, scroll HP, bikin story. Satu lagi yang sibuk foto makanan, yang ngobrol malah orang-orang di sekitar, atau bahkan ngobrolnya sama kasir, sama waiters gitu ya. Kalau begini bukan nongkrong namanya, tapi meeting tanpa agenda. Iya, ini juga hal yang bisa ngebuat kita kesal kalau kita nongkrong. Terus kemudian kalau kita apa ya, kalau kita udah memang punya janji untuk ngobrol, untuk have fun, tapi tiba-tiba ya udah nge-game aja, main HP aja. Terus ya bikin-bikin konten boleh lah gitu kan, tapi jangan keterusan main handphonenya. Karena tujuan nongkrong kan ngobrol, interaksi, tukar-tukar cerita gitu. Itu sih yang paling bikin apa ya, bikin kesel sih sebenarnya.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira abis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to Be

0: a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana, yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada setengah hati dari ada band teman pro dua di malam hari ini, masih bareng Nopal sampai di jam 11 malam nanti. Masih ngobrolin tentang nongkrong yang seru sama nongkrong yang bikin kesel. Nongkrong yang seru tuh biasanya justru nongkrong yang lebih sederhana. Ada satu orang yang selalu punya cerita random. Ada satu yang ketawanya paling kencang. Ada juga yang kalau ngobrol serius 5 menit, 5 menit berikutnya malah bikin semuanya ketawa. Dan ada satu orang yang kerjanya cuma bilang, gas aja, oh iya ya. Tapi dia yang paling susah diajak kalau kita mau ngegas. Teman yang bikin betah, teman nongkrong yang enak itu kadang teman yang selalu punya bahan obrolan, kadang yang bisa sama-sama diam, gak awkward, dan gak harus terus-terusan entertain satu sama lain. Karena nyaman itu bukan soal seberapa ramai obrolannya, tapi seberapa aman kamu jadi diri sendiri nih. Buat kamu yang punya cerita tentang nongkrongnya kamu seseru apa, buruan gabung bareng Nopal sampai di jam 11 malam nanti.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

jam 22:17 teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ngobrolin seputar nongkrong yang seru sama nongkrong yang bikin kesel gitu ya. Asap, jangan lupa cek kondisi udara. Buat kamu yang malam ini masih punya agenda keluar, coba biasakan cek kualitas udara sebelum kamu berangkat di rumah gitu ya. Kalau udaranya sedang buruk, terutama kalau asap udah mulai pekat, kurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Dan kalau ada harus berada di luar ruangan, gunakan masker yang sesuai untuk membantu menyaring partikel-partikel halus. Jangan nunggu tenggorokan udah mulai gak nyaman, baru sadar, wah kayaknya udaranya udah gak sehat nih. Udah batuk, udah sakit, baru tuh sadar tuh. Jangan jadikan asap sebagai vibe nih. Kadang kita suka bercandain, wah Pontianak lagi sinematik nih gitu, lagi kuning-kuningnya banget, ton warnanya, filternya. Men, kalau jarak pandang udah berkurang gara-gara asap, itu bukan sinematik. Itu tanda kita harus lebih aware sama kondisi udara sekarang. Bercanda boleh, tapi kesehatan jangan ikut jadikan punchline kali. Ada lagi nih teman yang selama nongkrong ngomong, eh aku bentar lagi pulang ya. 1 jam kemudian masih duduk, 2 jam kemudian masih makan, 3 jam kemudian dia yang bilang, eh kok kalian gak pulang-pulang sih? Lah, yang tadi pengen pulang kan kamu. ada tipikal-tipikal orang yang kayak gitu tuh ada gitu. Dia yang pengen pulang awal, tahu-taunya dia yang paling terakhir pulang. Biasanya teman-teman yang kayak gini, ini nih yang paling seru di tiap tongkrongan. Nongkrong seru gak harus lama. Nongkrong yang seru juga gak harus sampai tengah malam, sampai subuh. Kadang 1 jam 2 jam cukup lah gitu kan. Ngobrol, ketawa, makan sesuatu, terus pulang tuh. Yang penting pulangnya gak bawa drama. Dan kalau kondisi udara malam ini kurang bersahabat, pulang lebih cepat bukan berarti kamu kalah malam minggu. Bener, ada orang yang suka adu-aduan malam minggu. Wah, aku malam minggu lalu tuh pulangnya jam 1 malam. Minggu ini kayaknya biar lebih keren pulangnya jam 2 deh. Minggu depan kayaknya jam 3 deh. Semakin malam, itu tuh bukan nunjukkan kalau kamu tuh makin keren di tongkrongan. Malah, kalau kamu pulang lebih awal, terus kalau ditanyain kenapa sih pulang awal, ya besok pengen bangun pagi olahraga gitu kan. Ya olahraganya gak mesti di luar rumah. Kamu bisa workout di rumah, bisa main skipping, bisa angkat beban di rumah gitu kan. Itu tuh yang bikin kamu keren ketika pulang nongkrong. Itu sih kalau dari aku. Kalau kamu gimana teman-teman berdua?

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

Nah, jadi malam hari ini kita simpulkan, nongkrong bikin kesel tuh kayak teman telat, bingung mau makan apa, sibuk main HP, bill bikin ribut gitu kan. Sedangkan kalau nongkrong seru tuh teman yang bisa diajak ketawa, ngobrol tanpa jaim, dan tahu kapan harus saling peduli. Sama satu lagi nih, kalau malam hari ini udara lagi gak bersahabat karena kabut asap, gak ada salahnya kita ngurangin aktivitas kita di luar. Karena malam minggu yang seru itu bukan soal pulang paling malam, tapi soal pulang dengan badan tetap oke dan kepala tetap happy. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 tadi. Karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang asik untuk nemenin ruang dengar kamu. Tetap bareng Pro 2 Pontianak di 101,8 FM, teman terbaik kamu. Kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa besok di sore bareng Nopal. So, stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, Manjakani, yeah.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu seberapa banyak aku suka makan.

probably not a good idea.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Hancur mencintaimu.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita untuk siaran hari ini, tanggal 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

salah satu lagu yang beberapa kali aku mention ke kamu teman produa ya, beberapa kali lah ya teman produa, kalau aku bilang aku suka sama lagu Perunggu yang satu itu, judulnya Aku Ada Untukmu. Ini adalah lagu dari Perunggu yang rilis tanggal 22 Agustus 2025, cemiu ya teman produa, correct me if I'm wrong, dan masuk dalam album Dinamika atau dalam Dinamika teman produa ya. Lagu ini ngomongin soal hubungan yang dibangun dari banyak kenangan dan satu hal sederhana, ketika seseorang lagi ragu atau butuh ruang, kita tetap bisa bilang aku ada untukmu. So good to be back right here teman produa, barengan sama Faisal Anwar di pagi ini di Produa Pontianak, teman terbaik kamu yang bakal nemenin sampai jam 10 pagi nanti lah ya teman produa, dengan berbagai rangkaian. Udah gila aku rasanya dia bahasanya dengan berbagai macam rangkaian, gokil. Udah kayak berita gitu ya teman produa. Pokoknya banyak banget informasi yang bakal aku kasih ke kamu teman produa, termasuk soal Charlie XCX, terus juga termasuk juga Charlie Puth. Tapi sebelumnya nanti aku bakal kasih informasi soal Harry Styles lah ya teman produa. That's why aku pengen putar lagu Harry Styles sebelum nanti kita bergegas ke info Produa. So stay aja terus di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

That was As It Was, teman Pro 2 dari Harry Styles yang juga masuk ke dalam salah satu musisi yang bakalan aku sampaikan gitu ya, teman Pro 2, kabar terbarunya lewat Info Pro 2. Info Pro 2.

Rangkaian residensinya di Madison Square Garden, New York, dengan momen yang cukup emosional nih teman Pro 2 ya. Di tengah suasana duka setelah meninggalnya legenda country Dolly Parton, Harry memberikan tribute dengan membawakan lagu ikonik milik Dolly, I Will Always Love You, dan mengajak penonton ikut bernyanyi. Tribute ini terasa spesial karena Dolly bukan cuma dikenal sebagai penyanyi country, tapi juga salah satu songwriter paling berpengaruh dalam sejarah musik populer. Harry sendiri, teman Pro 2, sedang menjalani residensi 30 pertunjukan di Madison Square Garden lewat rangkaian konser Together Together.

Sementara itu Charlie XCX baru saja menjadi salah satu headliner Reading Festival 2026 di Inggris ya teman berdua. Penampilannya pada Jumat malam 28 Agustus jadi salah satu momen yang banyak diomongin karena Charlie ngebawa konsep panggung yang lebih teatrikal dan eksperimental nih teman berdua. Setnya memadukan lagu-lagu dari era Brett dengan materi yang lebih baru, lengkap dengan visual dan staging yang memperkuat karakter musiknya. Ini juga jadi penampilan Charlie di Reading setelah terakhir kali tampil di festival tersebut 6 tahun lalu. Dan menariknya, setelah Reading, Charlie juga dijadwalkan bakalan tampil di Leeds Festival. Waduh, jaga kesehatan ya, Dek Charlie. Kayaknya Charlie lebih tua daripada aku. Kak Charlie deh kalau gitu. Kak Charlie XCX. Terakhir teman berdua, beralih ke Asia, ada ajang TME Live International Music Awards atau TIMA 2026 di Hong Kong baru saja selesai digelar. Sejumlah nama besar musik internasional dan K-pop membawa pulang penghargaan nih teman berdua. Wow. Sebut saja seperti Charlie Puth teman berdua yang meraih gelar International Artist of the Year, sementara ada Stray Kids yang memenangkan International Group of the Year. Selain itu juga ada aespa yang membawa pulang penghargaan Best Digital EP of the Year. Sementara Blackpink teman-teman berdua meraih The Best Song of the Year lewat Jam, dan G-Dragon mendapatkan penghargaan untuk album Ubermesh. Total ada puluhan artis dari Asia dan internasional yang ikut meramaikan gelaran musik tersebut. Anyway, udah lama nih gak dengerin lagu G-Dragon, gak dengerin suara G-Dragon. So langsung aja ini dia G-Dragon with Power.

Dan Sobat Pro 2, itu dia tadi informasi dari Info Pro 2. Jangan lupa nanti di jam 7 kita bakalan puterin requestan kamu. Dipilih lagu kamu jam 7, teman Pro 2, kamu tinggal drop requestan lagu favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi untuk sementara kita dengerin dulu lagu-lagu yang akan aku pilih untuk kita dengerin bareng-bareng ya.

Rp25.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, di antaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu.
2: Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
0: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
2: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
0: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.